0: Melhor Garinha, Gari Salles, Eminet Fansas, a segunda, Hinga, vem ali. Agora, meu Maulu, me haro, me forçat Arwani, agora, meu Danavad, Danavad, Maca, Casa, meu Mane, Gotumber, Danavad, Casa, Befle, Hamid. Alma, Shia.
1: Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Shia, que é teu hala, Hual?
2: Alô, Raul, Ingeta.
0: Ekan langgol kurma gawah kau gomen nami dekhiweni. Kau gomen amil dan nafsa deterag wisnadi weni waramat farakaneng. Ekwer mitumeh bina kurma farudi gotong ada kure vidane daoraki kubato mikure besual kubato siam ge fialaki.
2: Ati warak fula daerah mana dapkan je maulu enge to wah adi farudi fember gus asu fember gawe atol fember gawe adi city fember gawe. Adi minar mi konsil kan, nama konsil tu kan baru ber. Awalnya dekai kau tu kami. Bayang tak kami berbodoh kelam ni di mana kita ni sistem harap minar mi gawam bidani ada orang nanti apa pun macam. Awalnya sistem yang ngah ini bodoh. Padahal ini ini bodoh ini fuse ini korwi. Dengan di mana daru magam tak kau tiba berfuse macam aku mana minar mi cinta ni betul. Apa dek kau Tima, komen tima ada kalau ingat di kot nuni, anu komen suruh yang hatta wa, yang dahul tu emosi atau gede from this, anu komen tangkola futuru bangun detta ni mukhatap koran. Ega sama bawa tu rayi tu nna, kauma me duga, rasha me duga, atola me duga, onna do eba, kulun arab bana ni sih ni bade. Ema orang dekai kotu furtama misi, tama ebe deh bade lekian nna. Demokrasi usul unity dawat itu juga bahagian dari usmi. Siapa parti tak? Kalau ni mihar mihungge, ni juga evah kita dikeve. Ni apa ini sebabnya sebab kerana kalau di mana mana langgali kongkal, kotek sehat tu raja kamu dah ni. Kauzul tu kerjakan ayat kuri ke nebbawan tu kan? Bukan si dia, bukan kuri ke evah kita tak kami. Eh malam ni, parodi September kurewe ni kami ki hagi kata tu parodi September kurewe ni kami ki. Gang, mereka beringin macam tu kan, fokus sama ibarat kan, ala aku betul. Ala ni aila gitu, reka ibarat kan, aila aku, ni ala aku. Dengan awat teringin macam tu kan, ibarat kan, ala aku betul. Ni kangkang kurebeh, betul. Fokus sama ekamai ki aila tu, ibarat aku betul. Misalnya kalau gejala saya kat tengah tengah dah ala, fokus aila ni macam aku alu. Dengan kal kal munasabat ayam abis gejala dia rekollo. Hari ini nak buat apa? Jadi, kita akan tetap memilih bawaan tetap memangku saya kau. Jadi, kami lah faru dekat hari siapa tu punya. Maha bodi kita November, kan? Nuri awal November, kurangnya kan tetap kan. Nah, ikam istnaga lagi. Kurangnya kan tetap kan. Nuri, ibu jamu ia tak mesti fajamu ia tak. Kau ni beri je. Kan kau lepas harakah tiri mana November, awal November. Misal kau awam lewat ni, hari seti be magam tak kau jin mada kau hari be fulum bes. Eh, apa bodi kan? Mungkin ni. Harakat teriwatan. Betul. Misalnya kan, malay belajar malay ke soal phone nak konsul tau ke? Ia awasnya ke? Ia sabu kan dekau phone nama member aku. Mungkin nana betul dek. Oh macam apa? Ena, kerja dia ada kolak kongkam itu. Ena moni ko betul kali ni. Eka miki ni kerajaan teren, moni amu konsul teren. Ini mana mek kongkam itu. Kau dem. Ini huna terdiri member aku pertama masuk ke kau yang itu. Eba mantap purwa. Ini huna mihun tu. Awasnya moni cara dekau phone nama mihun aku mihun. Lelakkan mesti ni. Enak gege ziarah komiu. Asal tu dia ni barap kudi kandat tahu ni. Ma boleh tu kandat tahu ni. Kiusno kan kan. Kerajaan terengkuran, mana kawasan terengkuran. Enak. Alukan ni, ebbalan takkan kurumat takkan. Mimihum mesti berjaya putusna. Harakah

0: Hallo Samir.
1: Datta, saya apa nafi? Enak rasak gendas.
0: Eh, tadi?
1: Dam ini mi. Eh, ranggal kau teh nonton datta?
0: Di hamar ranggal kau teh Samir. Samir handang ye bohut itu. Ahar mengge mama balde thamma tiwiru. Datta huri India agado. Ekam kuri ha kame do kolla mama hitme kora. Mama kari ga unna ngai do. Hamas tuas bande. Datta huri wazifa kabes nugo helnu. Furatan, ini mohon nimiru hitang eri hati bodoh gelu makai mikori matilani. Ikam ko mama gigit matka mama kari kahedu kurai un duasta. Mie do datta sifa kurani datta ge hayat ge emme aku huri duasta kue gatuka. Tiye diri ulan do kollo menon Samir. Tiye Samir ge hayat ge muhimu babe.
1: Thank you datta. Eh memang, aharin dah nak sahara go aje.
0: Lami walau bana, dekut ingat bunin tak?
1: Ah, buni. Ekut ingat aharin majburin ukurana. Ekamaku wisna dewe tobadana.